0: awara adi shatima lawan manguno nandiro krazu
1: zawal
2: zawal
3: ndifara sa du indin findin lokoti lonin sita kuro sudinalan zirtari wa muskan bari miya kada bari min zafiza gwamnati rodowa hazana
0: ngau adien gwamnati a karabka naptu kalan zaya tartib kada kirtro sakna jami bultina ma ada fasal num daw jamiro kalaktro
3: ayiso kana saroto ndi kazi yajiri fasal bultina ma ada greji ni notun tamtam nim bejima preskram zawale darasa ne imtalawa yimla misa misal sa mentilon suwailan itagatsin maduro riptine bayen kamila fanturo

0: yarayakin
1: na
0: amma kwa ya shin tiryan man be dokan yarin din na je
1: na
0: a yau kurdu ya ne galo saladin are galo bulla kime are shin galo bulla kime are shi tumaro abu wanzu ne kuma shi bulli are a kurana du fi uran ji ba so tsara tsadin a tsariya dai a dokan yarin din na tsariya a wanda laso din amma kuma zo duna tsara du fi uran dum tsariya so da man shaka da video din din kudin
1: na kime ro
0: Ah, sini ada siapa siapa perlu do siapa korban do siu diari do itu siapa korban sedo siapa sura tu siakali asidon Indian sulin.
1: Yang
0: sama sura do siapa korang galak kimi sura ni ada siakali do siapa Indian ada sura Roma nera do siapa ke yakin
1: siakali kelan dah yang ter saladin
0: do paling yang un
1: nah
0: kimi mana. Kalau saya kerja di dalam industri ini, si ini tuan tu.
1: Nah.
0: Kalau dia dah nak rawat lama, naira dua tiga kerja kan, di dalam rumah tu dia.
1: Nah.
0: Masih beli ada kemarin kalau dia dah nak kalau dua tiga, saya rasa lama. Si kalau dia dah jangan naira dua tiga, naira dua tiga yang dia buat di dalam rumah tu.
1: Nah.
0: Ayah dah mohon jemaah dah share, saya rasa nak share pada video. So, mana dua video? Kun dia ada perlu kerja sama kan hari orang sah. Tak kira dia itu paling yang ini nak beli ada sahaja. Kita ni itu paling yang ruh.
1: Nam, kita ni itu paling yang ruh. Dema bu zam shual le sahaja dia dua yang kiri hari orang sah.
0: Dua yang kiri orang sah. Ada mana kurang lagi lah cuci.
1: Nam.
0: Ya, si nama monyet si awal itu punggung nak cerai ya. Nyetala hari orang sah. Zora ganaron yang awal.
1: Ade.
0: Kau tu doa ni. Kau manggo fitur hari siay. Awal bulan naira. Ganannya sekejap saja. Ha, awalnya lita faham ada naira dua falin. Yer indin pindin di. Jiska ada mara naira dua falin. Yer ya kan fitulur dia.
1: Ade.
0: Nala dua falin yer dia no bat rana dia. Ya dah nala kemarin masih nuca tu. So Allah macam degrade alari ada magana.
1: Ade.
0: Dah ada Allah andera sekejap. Awalnya sekejap ada semua andera dia abu ya non. Kerana zor dia ada gana.
1: Ade.
0: Dah Allah andera sekejap. Kerana sedangkan.
1: Amin ya robbal alamin. Angela Zoron Yuraskriana, Umar Habib Nguro Gambore, Tazinye Lukta Gonum, Andi Abonu Kuradio Matuman Kariyaka Sue, Nashandwe, Andi Ro, Kuyankumayin. Assalamu alaikum.
2: Assalamu
1: alaikum. Salam. Musha Kinshiro Poraskram Tuman Kariyaka Sue, Rondumana Jindana Andi Abonu Mi.
2: Rondumana
1: Jind.
2: Rondumana Jind.
1: Kwanum dongela rofan timba o daji waltine ande abo nimya daji nye ton kare kaswe na shami ande robo yangumin. Dajara mikrintu kwa naptundo ya sawya tumagina daji lenye kule ya kirinye isha daji walti zon mwana dana ndiro kanya daji taman kare kaswe na shandu ya ande robo yangumin kwa udun pule ada kirinu.

0: Kelazoro, kerentut mangana foledoni ya bana kulemar ganaro andia kurno zonaro soro poriskam doni adande nedro kude ita gaturo kerentut diolwa mana doni bono poriskam au modu do shimala repto nandi andro kaulindo hau shima 081 49 18 14 60 au mi 090 15 090 15 42 0964 ndaro kelewa de
1: Walaupun korban jadi cuma yaro manamba, korum awal sekali. Allah itu orang sakit. Sakit itu orang ni runut senar. Walau nama awal ada yang jadi korum dia komtai. Allah cuma ini. Kami jadi sorang cuma awal ada nari. Cuma jadi belama sahaja. Jadi belama. Inna belama ini nenam belama. Ibu aja dan juru sahre. Jadi aja ruwur mazu. Allah itu awal sakit baru awal. Awal sakit baru dia jadi ini. Kalau yang guru wanita kan awal tercipar juga orang cuma jela.
2: Insyaallah.
1: Angel jenaza. Awal jadi mertawan dek cai doni kuri awal dek tercipar. Jadi dia tercipar dijijin awal zaman cuma jela.
2: Kalau
1: kan dia kuri dek. Maya dek kalu ya sokar dia am Quran dia pada zaman ini bawa merta awal tercipar ni am Quran dia rezat ada. Allah.
0: Amin ya Amin ya Rabbi. Nyeru askanya na.
2: Masya Allah.
0: Abdul Rahman kau bakasi lok tomagon pada skam dah botro. Siapa tertib dah kuru berdem dah gadu.
2: Yaudah.
0: Merada ambil cikul dana kuru.
2: Insya Allah.
0: Gairi ma. Gua kuru kam kade. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Fatimba. Tiola siapa Fatimba? Wanita maranya dia farmi no bolor ma. Waltene musko fandime andia boni no tamandia ngokur kam gade wa alaikum salam daru dokila
3: riwa sedede
0: barka ma
3: barka
0: alhamdulillah du fandia du manajin
3: ya hol mara ko yarambo ko ndang bare manajin
0: gela ya fan mata tamana maudu ndara ga maro nye
3: oh maudu ga ta weya na sai nda or magakin
0: ewa abikulum
3: abu ta kuma kawu ti kam de tikin no worona
0: mm
3: ta ki ki su pile su su
0: Cheese ko dawa gulu.
3: Na ka ci sigiya kurtar ka so mara ta wala ta ta ladiya kuru am ta ma ta halu zai na re.
0: Mm.
3: Ka ci dia ab go na dibiya kam gariyo ta ta ladu na dawo ba su ta kuro ma u zai ya. Ab ta ta ya ta mu ko. Ye san ka ji to.
2: Gila.
3: Ar go na ya ta ci ta ko sada kurtar ta ladiya bra sama sala ji da kuti ya.
2: Ka ji ne foto.
3: Kamu kau nak kamu beri usaha kerja, na yang dah umpama dia sih kelas ini agak agak kita perlu faham mahu.
0: Kira. Sehingga na sama mana tu yang buruk mana yang ada gayan mare.
2: Sama gayan.
0: Tertib tu tanah tu boleh nama.
2: Tertib tu kengga bare.
0: Kuru tertib tu gayan man sokong beri kamu isu habtin nama guljai awal tu habtu sedi masyarakat dia.
2: Mian.
0: Abn nama yang gultin ya.
2: Sam masyarakat.
0: Yo, tu sih gultin nama tu. Arah tu, na habtin nama sehingga i gultia.
2: Angel gulian ada nama dia. Angel sejil kare angel lah. Kare di bawah so, semua so air masa tertib tu kengga bare siapa suri.
0: Okay. Waalaikum salam.
4: Lebih dulu kelewa.
0: Kelewa selesai.
2: Alhamdulillah.
4: Muhammad Dunoma mana je?
0: Muhammad
4: Dunoma.
0: Muhammad Dunoma. Anggur ya?
4: Tiada lah. Ali Muhammad Dunoma.
0: Enggak lah. Anggur tiada je. Tuh mana poras kamjara kamaro? Ali Muhammad Dunoma.
4: Poras kamar awalnya ni kuler rendah borno ya. Tuk kasihan almar sama ada ma.
2: Masya Allah.
0: Apa lah anggur dana?
4: Allah. Kuri ada. Ya sinar gulina kamar suai nya kan zai chauti ne
2: ari
4: so su sawai ma kira da taro sai ba amma wai kuluran
2: au
4: ganero sai ai ma da gidi kuluran ne da notirma kulin ya kada gana islamiya linge kira ko su luran na rugozna kuturon zero jindilojin
2: dai
4: ha
2: dai
4: yo ayen nitinile wa ji kure am kurande kuma sai yu ita wada torno zamna ma fallu ran ne fa daraja chondo
2: inshallah inshallah
4: awai awal so isirta na luran da majaraja jarida ya masu tiro isa gozana biya augana yaro luran
2: adeje
4: kararilan kam kula jire ne luran kunin makawu ko me Allahu akbar
2: rit kararilo ya ta kararilo sarin
4: kabu ko gina men duban yo muko cin ba
2: ade
4: akai san matar tanya ko zai kunguran bura luran na da hatta na gulzaya
2: ade
4: kai wanda kam da dinga da kai wanda wai kula tare da yaro muko gina zai kada harjin sa kai ka kiri ma muko gina zai harjin sa
2: fato da dabsa dubdoye ne ade kam luran zuwa sha
4: awadi so sabta kujan yirzana am qur'an da don yallar da kura kura lam na bara zai so gare ga suna aja lana gare ga suna au aidi wanti ga turu wallo na ma wallahi lamar da
2: ariya ta
4: murazu na
2: zauron gala
0: Zoro, ni no tinara wala no ma a wala ngayya soro sha a timba ngokur kamla assalamu alaikum wa alaikum salam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh
5: balai gaji mai ruwan da brokilewa
0: de
5: barka alhamdulillah
0: ma sha Allah
2: bashi ga
5: so to martaba ra oje kai shara kun
0: ga na
2: bashi ga
0: oje nya asuzuna shi yayi ko merman gela zo bashi ga ba
5: dan masu hawa suna am Qur'an da rusul shi masu zo
0: shi yan beji mare
2: todo
0: kambo
5: ba biya wuce ya do
2: kambo shi ba
5: ah aure ya din ah kam da ainin go ngalo rusu sai ya bula ma zo sai mai hanga waru bula yo
2: insha Allah
0: tira da
5: ta darajan da Allah din aye
2: martine
5: kukusa kukusa awla ake ado mana yaso sa
0: ah
5: kada ma tada mu yi rusa dina
2: ha kamun gwe
5: yo
2: hari
5: duk ko karaye
2: gai
5: kula man balan baja
2: hari
5: bara wazire
2: gai
5: bi sala marsar yo
2: gai
5: kafi mai anja bonan sharan dia ya danga india ya ainde so jin chupa dia na sha kazumun dia ya
2: gai
0: dare
2: ari india ya
5: ko da kukun da wande a wande do shee ba da ai mai ro duk ko ai ma ga daga inde
2: gai
5: malama da suran dia so ran sai data
2: Ade.
5: Da angal ngal zoro lamar ro angal gina ta yakin na ro a wato
2: murad tuna.
5: Murad tuna.
2: Murad tuna.
5: Wande lamar je ku kon den suruyi. Nan bula dia wai daraja am kuraro kunjo am kaddam gurai ya bula am gurai ya bala an gurai ya ro. Bu daraja kunjo ada shima adin do dia.
2: Ade shi tara.
5: Kuluran doi ka kame awla awai ro gozna. Na la an kam la ma yedu. Tawo luran jiri tagu no kamla ai
2: subhanallah
5: luran tipul duma
2: ya aw ba shugo shi luran duma ya dero gulzana ya luran kambor ma dero gulzana ya ati ullaha wa ati rasul wa na ay guzo o ulul amri minkum ga ya guzo
5: ha danda kaji gajibtu lawar daru luran bara waja
2: na
5: waltu
0: shiru waltu no
2: hurdu ila lahi wa rasuli ga yano
5: yawa
2: in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir ngayon zalikum khairul lakum ngay gozana
5: yo kwati ne buri kalle ne
2: wa san tawila no gari wa san tawila ngayon ngay gozana kalakalatin gala shima kalakalatin gala wono
0: so
5: rom je atse mu ko den de do dai biya awladi ka makade ya
2: bai sadri ya ku ko sadri awla no ko so radio la adi wallahi gayi
0: mo ba ina dai suna da mare
2: ko da radio re
0: ko da wana
2: wire re gara la
0: ta wani to ko le
2: adi
0: lojin biya
2: wa lojin
0: ka wuri ha mai
2: gayi gara toro ngala
0: goya
5: ya
0: wa su
5: ga am qur'ani sai da kalasa sauro
0: gayi ma
5: qur'ani dai wade aga am qur'an da sai da runye
2: insha Allah ade
5: aha annan karo wallahi awo da wannan jin kirma da jin harfu zurbaci ne
2: baci
0: Allah zaman
6: Blama ne kama jili masama no kasada kasada toro me blama ne blabulin ngara na meso bolori wani so tuye so o blaba ne gare gab sana suru yarwa so samoso alhamdulillah ne sai ade kare jaman de so da habat ke yo a wonde do in kure no yana ma allam tudo in islam me andiya gozle zana ma shilan pernyo chai de bayo klarin ne meo jaman de so andiya tunotyo lar der ne le hagri mayo ade a wonde ni biskamaro baranuli salame Bornoe, Polisalama Bornoe, and Dero Gudanas Nakala Island, Sakala Sernadan, Sama Bayana Samaso, Kamdosa Yo, Cleon Dio, Amdosa Alam no Futungalala, Samaso Adero Dira Dutora Tarzo Gudana, Yanakara, and the German Desora, Adero and Yasaya Dio.
0: Gala Allah show the other Samaso, Sumakaru and Clinton Wazo, Daji Harami Clinton, Alan Derem Doni. For us come to Adandi, Quido, Kachetamana, our Doni Motor, Kudis, and Dina Madison, Sresua, Fandina, Tamandia, Biji, Lajin Gama, Paris Consumade, Murunza, Mohuya, Nandura Pudinsara, Kame Alechikarawa, Dorje Nepura, the Manadura Tagasine, Current Susu, Casal Doni, Engineer Doni, Looked at Calecondes of Sandan and Dia Foxunama, Kashana, Engineer Amina Adamaro, Looked at Caluman Haji Gajimedu, Paris Camda, Don Gaita Kuku, and then in the Selecund of Huya Caudo, Caleon to Senor.

0: Gelah masha Allah ramai kerun tuh deh, cuma gana gana lah tu sini. Ishna rona pun dah sayu, sana akan ini merofas kami semua dah kau ya kau ya. Mam sapa?
1: Ya.
0: Good ya. Aw dah si, good ay kada.
1: Bayak, awak guna guna hari. Dia ba berah belaruar ma.
2: Adi.
3: Bare malan nasa ma.
1: Bare malan sama.
0: Bare malan. Bare malan kara.
1: Aw ya kari.
0: Mana yang hamba cuma kerja mana?
1: Ya tu deh. Ba berah belaruar.
0: Adi. Aw tuar
1: kerja bayak.
0: Bayak kerja.
1: Yo, unde sabi misalnya orang ramu kerja, namun. Jadi belaruk nak kau video, siapa ajar? Si belaruk terasa.
0: Terasa.
1: Kalau yang aku dana, kamar kerabim aku, kamu terasa.
0: Terasa.
1: Kalau yang aku dana, kamar kerabim aku, kamu luar.
0: Inu fundi min.
1: Inu fundi min.
0: Nah, kamu ni minasan.
1: Awak. Nanti ni awak kiri toko ni mian. Biar ada mungkin nak kamu orang galat jadi dulu mina rumi.
0: Suruh home tayden ni
1: sih. Asyik mager lah so.
2: Berumji.
1: Berumji lah sudah ambar. Biar ada mungkin nak kamu orang kamu galat je. Siapa dulu mina lah asyik mufle deh. Saya pun tak nak garau.
0: Gulam na, na pun tak terima jurusan mai.
1: Tidak ada. Harus crime ya home ni. Tidak ada mana aku dah ajaran dah. Ini biar crime ya home ni. Ilmu karafan ni.
0: Gula. Bagus mulai. Bela ya tu.
1: Bela rock kafir dia aku dah nak. Bela orang gelar kamar le negi. Bela rosam biar ni suruh kulam.
0: Suruh fatah lah.
1: Baru malam le. Pandemia bela ni musab kene. Kan rasai. Bela dah tu kamar kekal lah dia. Surah Farak, enggak lah lah, biasa orang galilah gulai.
0: Senandu
1: surah alam tak surah am sekia, tiba enggak lah dar kahli sekik, kek saya kanam cuci enggak lah dar zimba. Dari surah ar enggak lah itu, arum tak
0: arum terum sabsa.
1: Zimba zindi sakus kalam biayi, surah cir kerup zaksa, arum depan netimba.
0: Nih berzada ya purum zai.
1: Benar rupa top kual taya, nengli hu ya mad isi. Kusu guenge kula bari ngulumba
0: kusu aye nyin luman magana ta yi
1: dai awum shima don ningli na kar grani mama dai prumnum shila zamna bumin kurda futu guza kamla nan zamba ma yisu bawa

0: Rodumar aja dan anda apa ni?
1: Mana hari Umar Habib mengurau gambarnya wajar terasa
0: ada. Enggala zoro Umar Habib. Ayeh teman karya kasih nasha mengurau do gambarnya dun.
1: Teman karya kasih ala anda lah kisah.
0: Amin ya Rabbal Alamin. Amin ya Rabbal Alamin.
1: Sure ada. Nera dua keratin aratin ayat kedua.
0: Sure de.
1: Ada sama. Apolor sen ma dua keratin aratin ayat dua.
0: Ama teman di terana ayat dua panggok kedua.
1: Boron itu lumar lezana di hari nanti dia sini.
0: Nam.
1: Ada gana sen dua pal ayat dua tu sunda itu gara walau nak.
0: Nam. Nam.
1: Ada boron tu suman tu sunda ada ayat itu gara walau.
0: Nam. Aye, teman syakale itu pulutin ala.
1: Aye, syakale itu dia kemarin si nala kemarin turun kura dengan dua engineer on. Amah kasih dengan naira dua engineer ya, senior engineer saja.
0: Nah,
1: ayo pulau hari kemarin. Kemarin dua show year uba.
0: Dua video lari year uba.
1: Dua video lari year uba.
0: Nah,
1: ayo kuruman si kendau kalu hari. Semalam kita kendau kalian, nanti kita beli sah kurung puru arif.
0: Nah.
1: Si cime dah beli dah macam mana kerja.
0: Nah.
1: Yang si kemarau beli draw allah, cime draw allah nama naira dua kerat. Beli draw allah nama naira dua cium lupa ul.
0: Nah.
1: Awak si cime arif kemarau jadi kau tu, masa engkau jadi awak rasa jangkari sekali dan macam
0: tu. Si manggoro dua encer, si dan peratin.
1: Si maya uan. Allah ndo shitine re kamar
0: ciwo. Amdo ne sanya sarin dun kambo soro shi macho se.
1: Yawa yo kurungo kur kalwanzo re tsiya kalwanzo ne kamar shi kulli yare. Du kallin yar arakin. Kime mare du kallin yar ustun.
0: Naam yar inde katenzan.
1: Yawa ne katenzan yar yindi.
0: Ayo
1: kuruman jar ka dole kamar 25 degree mai moya yare. Shi kamar kime dro wallo na ma du video luko un. Abkulle le ma ne ra du video.
0: Naam.
1: Yawa kuruman dai shi shinkafan dero iskiya shinkafan dero kamar shi shinkafa surin gala ma har dofallin yar flore
0: na
1: shi gana shin sujan ma har dofallin yar arakin kuruka kanno dai kamar sur shawa ma har naira dofallin yar arakin shin sujan ma har dofallin yar yakin
0: na
1: amma kwa shin sujan ma be dofallin yar indina dai
0: na
1: yau kurdu ya ne galo 30 nare galo billa kime har Singgalo bela, jadi hari si kemaro abu zulon itu macam beli hari abu orang adu fiu orang jiwa sorat terus terus. Terus dari adu beli hari ini nanti awal dah lalu ini amak kemas dua zulon terus adu fiu orang jum terus. Tuh ada macam kerja video ini sulit.
0: Nam, kimi ada tu?
1: Nah, kimi hari siapa siro terus adu siro korban adu fiu diari tu itu siro korban tu. Saya selalu cakap dia afidon Indian sulit.
0: Jadi
1: kemarin saya dua kira orang galak cime terima hari. Cakap dia dua video Indian hari soal diploma. Anera dua kira ke yakin.
0: Cakap dia kelan dah yang terasaladin.
1: Dua kali yang erun.
0: Nah.
1: Cime mana? Selalu cakap dia video Indian sulit. Cime dan tuan tu.
0: Nah.
1: Saladin dia anu rawol nama. Anera dua kira ke yakin sulit riwangsa. Riwangsa dia.
0: Nah.
1: Amma shi billa yare kamara saladi da ano ma kala du fiyo zero chado ma. Shi saladi da ja naira du fiyo ti. Naira du fiyo yer jewa sidi riwa zagana.
0: Nah.
1: Ayo da mo njil ma da shi la zero ne sia da video. Ro amna du video kusun de yare zero ko da shi magana riwa zawo. Da kare da du fani yar injin da billa da saladin timin du fani yar wo.
0: Nam du kime da du fallin yaro wanda ma bu zamshi walle saladi du yak da riwan zawo
1: du yak da riwan zawo ada man kur laila tafi
0: nam
1: yashin nan mun mun mai shi awo da isa kun na tiraya a ni tala

0: la wuce ta mandem bai lewa da samman na zuna a karantu tsoro. Salamu alaikum.
1: Alaikum salam.
0: Dubu ku lewa.
1: Yes, ne.
0: Alhamdulillah. Ndo amana yen?
1: Wato abana kan yin miyaji.
0: Gila abanya fantin.
1: Koyro moto manguro burun kote yin da tan gama.
0: Gila ta mandem bai nya fantuna. Dugare.
1: Manga ji buru di ma sherin da tan gama.
0: Yawa.
1: A kuntun gulma shere burin kute shirin da tun gane.
0: Ngala.
1: Ngala satisha.
0: Ngala wushe abba. Da ji boto abba ya Allahn. A batalla cili lar lenya. Da yawa ishe ya na danyina dukuyen. Faraskram ninge.